Naiwa tutnika wanuplika nani kumi bani radio wawadra nani banira laikula tara pali maiblikisna pastaura yang soniki wina waspang wina balriba siunara balriba mani kumi banira yang help maimune balri mebe trabil brisma sickness nani lain karakra ar mebe wahmi ki pain kum aywalis makranai wa tutni kana wahma trabil brisma man mebe man luchador kumsma work tatakra waitni ka kumsma wahmi ka kumsma kuna wahmi ki mandamra walisma kainamra waras mebe kau trabil nani brihaulma sip kainamra waras umpira babansma andamra walisma manlucha takisma work takisma samtihmia kat work takisma wahmi ki mandonosma upla mebe aimihta taski maidaukan sapa suerte kam nani klakan sapa mandonosma wahma Banuali sap panistak para wamtlara yang rabal yang sipsna help maimunaya. Mebetiari ki pain kum krabaras manay watut ni kakra aywalis ma. Mebe mayam lupya kum wat brika pram mayrin ruk kira nanibui. Jara saura wal maydag bibriwan para mansari kratakis matiari ki. Ban panistak para yang program ikina wali wamtlara yang rabal tiara yang sipsna mayamba kliwal maywil kaya armebe almukikum aywalisma trabil brisma negosyo enisatsat trabil takisma damrawalisma kainamrawaras almuki yang rabal manban panistak para wamtlara yang sipsna bahna ni sut trabil ka ba help may munaya yang brisna sekreto na ni ailal brisna mebe negosyo ni lain kara ar mebe work na ni lain kara ar mebe sickness na ni sat kara naiwa piwara balta kinani ba sut yang sekreto ka brisna nah kirawaya upliki nani Tingkitara maikis na yang waspang wina papikilo pia iblikan ba mani kumi ba nira help may muna iblikan sa nahasiyo na tasbaya nara. Tingkipali yang miskitura isi kapri naminit wan muhini ispel na ni bilara wal yang ispel ni kuwapay na isaras kuna wel warhura warhura kabya aisahina Marupliki nani, laiwas kalika kikpara, tinki pali. Muy buenas tardes a todos los oyentes de este radio emisora,